0: Mana ni? Kalau bilang dia orang tinggi.
1: Kena? Kan ada orang mana kau? Tahu?
0: Ramadhan atau
1: tahu?
0: Apa sih dah?
1: Jamil Shah from Naushehra. Alar pagar re surpet aaj bhi program der khan kavi dera se tamanna ubed khushala rat de kam zinda assalamu alaikum
2: lekin salam singh taj bhai
1: ho jabina
2: jo khoche se on je jamil kalara ta kal pe kanera
1: kana
2: ni radin pal
1: ka das ni ni kalara khali mauri zin khuda se zin khuda se im shida se kalara
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam dera se tamanna